0: Mayan FM.
1: Kinosagi ye nadi nkasedi ni tatata Ibuidare entiomasi Emmanuel Olegisemei opike ile liono
2: Enka Kenya Mayan FM.
3: Nwa kiyurungani enkima
4: Entiomasi
5: PK ile lion aka seta kwenye Tiatwa Enka Kenya Mayan FM.
2: Enka Kenya Mayan FM.
5: Entiomasi PK Lelion aka seta kwenye Tiatwa Enka Kenya Mayan FM.
6: Esipa katukulinyo wangana oloshone sula kiti ya jenka kenya mayen pokiolo nge juma tatu merabe ki juma sara manare merosho so wane entene kenya mbida nente ya masi yudhuru mbraga nkwile mbako siti Manuel Ole Kisemi
7: telepono nupike ile liona show saita kweni
6: nikile ni wakantepa wakene nkamaju kenji tambe kenya tolu boto 40 to 40
7: yes
6: nikile ratu minkite shine mayen FM
7: yes
6: intipilikuwa
7: hata lungana kuhuti intipilikuwa intipilikuwa ni
6: yes
7: intipilikuwa ni yewe ya kaya ni tina randa ipita losha nujo intipilikuwa
6: kayolo intipilikuwa ni ya
7: yes yes
6: kiriza intipilikuwa ni pita lek sana request na kibonga talek neji
7: yes yolo yolo tipilikuwa ni dole tintimu
6: oleng ay kinyana tipilikuwa ni ya kwenji
7: ya
6: kinyana tipilikuwa ni yo
7: inyanyanyo
6: amuke kuna oro tipilikuwa
7: what do you mean
6: ura mama
7: ulibili kulo isha niyodwe
6: ah ke ura gaipe yoku dembe lono basi
7: olo matunda
6: ni ura na ashida egi ijo nore pi ijo ni me digest ya mkwa shoke nore pi nyera kumoku ni kenta nyamal na ito ya narmel langi
7: ora nondo kena yolo ora ltipili kwa ndugu yangu amo ezwa no loisha deje maliri ya kwini
6: imagine kene lo ora beku ltipili kwa ni mene ndo kena melo ya ke soko
7: saka ndo na ndo le melo ni ltipili
6: kene lo kene ltipili kwa ne melo go soko noi ne melo gre mbala nyen kama
7: kanya jire mbala nyen kama
6: yolo mbala nyen kama yolo jane jore kinye ora lo kinye te negu na ke jaro
7: ala jote dari riyo pasa ndayo lek
6: ma jara kanyo menyang kayo kare shata
8: enka kenya ma iyan FM
9: jamasi
8: wei
9: iboleng
8: ibolen wei
9: suwa
8: iboleng
9: izanga gale yi
8: number 1 mijara nyamali no no yoko serian kabisa
9: serian siyo mijara nyamali mkijara sauni nizanga yamasi tonama inyari kona nkema amase ni nkera inyari vanga busuku lewe toa nkikura na mkikura na mkikura na mkikura na ya duanya na la chifo wabi la mare lele lewe ya naibana kama na anabo yu chio onda yu chie nkize shini
8: asho leng
9: tala ya wasa na yu diyanko lewe ya bando mama nyanye
8: thank you
6: Juga pokoknya kene nyita ame kenyo
8: enka kenya ma iyan FM
9: tala gani
8: wei
9: iyo leng
8: ipo leng
9: enja masi
8: wei
9: Tuga nanga kenya?
6: Ibu oleh nanga kenya.
9: Ibe ni rara saya tak guen.
6: Meaning itu sah?
8: Kanyo rara je.
9: Amak iya ni lah. Iya dia gua naji enti pilikua.
8: Baje, kebore mera ni kedi enti pilikua, enti pilikua ni, enti pilikua. Ya ni kok ti koyote?
9: Iya wah iya lah muru iya ni.
8: Iya nara ni mepangga sama mangu adol dol limuru.
9: Ya si iya ni selu, le ni ni limu nasi ba.
8: Kedi ni nyangka pangga kiamungu.
9: Keri ya kwa vinyi?
8: Yee.
9: Na nanda wa mama ya na diyo lolo hii. Akira inuwa yu lengima. Enuwa yu kira inu iwa ngabo suhuri. Enuwa yu kira yala yu nga inisa inu. Enuwa yu kira ngamu loko ina aru uweri kiro ninilai. Enuwa yu kira ngamu lanka leyo bogin. Onto yu aru magesen. Marafa ini. Ana mruwa bokino lolo hii.
6: Ada yang rumah dah ini ramai kenyo.
8: Surely.
6: Surely. Ulol
8: toy. Ini
6: sahaja murah nara.
8: Yes.
6: Ulol toy. Hehehe. Ayah.
8: Enka kenya mah iya nfm.
10: Tajiri main zango.
8: Yes, dugu yang kuta jiri Dixon Cash.
10: Ulang lagi.
8: Suboling.
10: Umur million besar. Naikiannya.
6: Soalnya mudi aku pun tak berani.
10: Alana, maire, maire, alar, wajar,
6: alar. Tiap orang nyeri engkau kuenye.
10: Mayroon nara karanan nung pag-inemeri,
6: nagari upil, ayun yung mga nga. Yung laki siya na ako ito'y?
10: Suboleng.
6: Suboleng.
10: Kaya ang kaya nangyong?
6: Number one.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Impunity in this country.
2: Impunity.
1: Yes, yes, yes. Corruption.
2: Eh.
1: Nejo na kayo na challenge kulo kuli nguru lorika. Enjo wasenda ya merujuri nika ni malinyi. Limu ni imunye. Amera lwa ni yore ndoki. Lime yore ni unuti.
2: Ni imunye.
1: Mana inigirumi ya rengere nkomfano. Kayo kayo ni imunye na kire.
2: Ho.
1: Imijo kayo nguru soko nyoje.
2: Kayo
1: nuri kuna pesa hii. Kayo nuri kuna pesa hii wine jwe neji. Asho ena na kire na lashe lungi fi ne yuwe nkita na jewa na jewa na isha ntaku. Mali flat. Kakere jo kiri lunga nako wa ramali. Nami dema inoseno kuna ja. Nejo na kayo na challenge kulie. Siyasa ni pokon. Oti tana ingo nuru lorika.
2: Ho.
1: Ambangwa senda ima batipikila muru. Mali nyo.
2: Ndoki tinge uwas.
1: Yes. Peli mundi roshi. Neja makara lukana la yulu. Warna ndukiti. Nemedi maino. Sene kwa naja.
2: Ene noti.
1: Nejo nimishi ya pegelu noru. Ngani meranyo. Mbatho raisu. David.
2: Maraga.
1: Maraga. Amka
2: ine noti.
1: Yes.
2: Iduwa na wale na juni lukani. He. Amarubi ya naba nji. Kainta inyi. Nemebayo mshara lino ine. Nimi hata hii biashara. Nijo biashara ita inyi. Inakuwa ngumu. Njojo kwa ratuoti lemurua.
3: Ratuoti lemurua.
4: Anda sedang kajian sama ayam. Lalu mama nama sama dia mulu soal. Nurang kajiannya sedang. Ini yang kajian masih. Anda yang namu kajiannya soal. Ia ada yang malu. Sedang yang kajiannya. Eli rawa. Rawa rada yang kono. Rosu radu ala dalam basi. Ini dalam kajian masih. Sedang yang jumpa ragu. Naya ada yang malu. Ele, eno jumlah anda ele ne sedang. Tanggara yang gol na jungkusto. Ada yang arah mentok na jungkusto kono. Yamo radio seru, hari yang ini dah radio yang harus seru, RSS yang harus seru angkara yang gusto, ni yang dah angkara yang masih, elai seri yang dia ada nyamali, dah yang namu yang esoi, elai yang nyamali dia mugi esoi, hanya malah radio yang mazin banyak, elai orang yang marung najang kaya, erawah hidup marung najang kaya yang namu esoi, ini orang yang orang berada kono, angkara yang mai orang tinggal di negara, orang yang balol orang yang beri, dia yang mau jawab ini, orang silang yang mau ini yang mana? Hari meraga daun ni, ni dah yang kaya masih. Elain yang malang kalau di sini jalan lori dah daun ni, dan yang malang ramai dia. Orang najis hari yang ni luar bawa kain supaya najis hari ni jauh. Yang kali mulu mulu no bawa jarak daun ni, najis di silang kan nabo. Ibu orang arwah. Elain yang malang dua video kerja lari kolang. Elain orang iyo ramai masih jalan lori ka. Orang yang malang dua ramai mulu soi. Ni dah yang kaya masih. Sebab yang namu luang soi. Mijar lagi di subuh. Elai nama baru sama di subuh, najis oldinga. Elai orang radio angkaran, radio ni ini pun dijual ini. Nampak orang najis mau orang lembu bulan, lembu orang najis lorong ustaz, lembu orang najis mojo. Rasio bungin ngar bare bara, awar bare bare gua jengkara. Enam angkara radio angkara si rasio di sini. Elai angkara jaga mana dijual jual enam angkara. Mungkin jaga angkara yang masih. Jauh ini jual mana dijual mana dijual. Mungkin nama orang jual mudah sekali kau lihat. Kalau najis mana leutum, elai rawa utum. Mungkin jaga angkara yang masih. Ini radio ni benda yang kurma, aku lagi mau siaga. Ini jaga dua musirli. Yang mana lagi yang kilometer am sini, yang dia orang dunia salah sini. Mana ni jaga sendiri umur dunia salah sini. Ini jadi salah rezeki lah salah. Ini juga, yang mana lagi yang mana lagi ni yang kare dunia, yang mana lagi dunia am sini. Dia orang ni zani dia. Ini dia orang yang mahir. Ini orang seni yang mahir sokari. Ini orang lagi ni yang dia orang am sini usiaga. Emam usiaga mana lagi orang kilo. Ini dia orang yang mahir. Elle sudah yang mahu bawa media nyamali. nijeri urka.

0: Big Frank Chapey bongakeno Paulo Sirius ngolejo mari kindo zabeki ona sai yanka kenya tiatu yanka kenya mayen pokiolo nge juma tatu meraba ke juma sar monare no shusu ngwana enter ke nyibu dare ntia masi udere mura lenga pele makoti Emmanuel Olekisemi
1: tene bona no pike ile leo no show saita kweli
0: yes niki granga mane na simu yinyi kake tino share keno share ken yolo poken
1: kumbuk na mbita grai ndukiri na ija kagera niki mitiki yake ngaja
0: mbita kagera
1: niki mitiki yake
0: ngaja napana jike mita pia kanyit
1: Ndugu yangu, etiolo obole county ya Mombasa.
0: County ya Mombasa.
1: Itueli mwini angarna. Ambusia ina orkesi.
0: Itueli
1: mwini. Kuronoshi orkesi, fara orkesi. Atena romba lolo, mwini ngiriro ni mbili mwangarna. Neji WXW.
0: Okay.
1: Kwa mfano.
0: So right.
1: Neji, wala leja mai. Nangasa kukwanza, eame.
0: Eame.
1: Kushi dole angkara ina di TikTok. Saya jadi orang luka langgar ngamara mutandau.
0: Saya ulah jaya ni.
1: Angkara kaju kira si dairanyo. Ewe jamin yang saya ulah jo ayam.
0: Ehe, udah
1: macam. So orang sini lele bayan ayam. Yani ayam sih. Nenek ramononi.
0: Yes.
1: Sawa. Nenek ada angkara i. Allah ini meet. Kiti ya yini.
0: Yere nkira yola rini mitu.
1: Why yes.
0: Yola mare do sabo.
1: Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Kake nero mwenye kese kumwaja ndomono nyenye. Neipungu.
0: Enkizok.
1: Why yes.
0: Ehe.
1: Neipunga ngayini ngayina.
0: Elele nye.
1: Ehe. Fakira jwa nyeipunga ngayina yu meluita ngayini asiwe na ngayin kuri yu. Neime milano.
0: Pele shelewa.
1: Kure duya nda sarene yine lupi.
0: Ehe.
1: Peita ane lupi.
0: Ehe. Nana ngaji yang kira yang kuriyo miru kaya shelewa.
1: Nana ngaji yang kira yang kuriyo. Ining. Nani ngaji orang asyik dasarin agak resabu. Enak aja ini asoji.
0: Yes.
1: Enak aja ini ane asoji.
0: Nape yang kira yang kuriyo?
1: Dulu yang kayun. Nape apa kira? Angkayun.
0: Oh.
1: Nape yang kuriyo? Ining.
0: Yes.
1: Nape jika orang itu utara sih buat nasyukunya yang kayun ni. Ini aku yang wakil katalah.
0: Oh.
1: Mesyukunya kan orang namanya yo.
0: Makin gue ibu.
1: Hai biol nara miru loi bunta marapal yang nasi. Alasan kayun ini mungkin.
0: Yes.
1: Teja kalau lawan lawan, ni bul di polis. Obi,
0: obi.
1: Karena ramon negara isi dah.
0: Yes.
1: Nasional isi kadang kangen. Nai negler nai nonor bayar lagi.
0: Yes.
1: Jual jual negligence nama kos.
0: Itu ramon.
1: Tenalo saya isi dah najo mai orang kasih mereka greater sa.
0: Pakai naik jadi begin lah.
1: Kini unik sahre pala isi dah doro polis.
0: Ngarang ayat abu
1: nai ringkro.
0: Nara mana kita joringkan tu giang?
1: Ini giang tu giang, kalau yang aja lawan ni jor. Boleh sahih. Iring. Ini. Boleh tu giang umar uli giang. Ni sore. Lele jamai obi. Sama.
0: Yes.
1: Neger.
0: Thor bilisi.
1: Neger ambale.
0: Ekhomo sitagi.
1: Yes. Ne jesi gengiro. Ashamai ngua.
0: Ne wengkerai.
1: Ne wengkerai. Ni aku narugi. Nada jasu wengkerai. Nami tigi wengkerai ye. Ndugu yangu baake bo idusho orkesi. Full blown.
0: Orkesi.
1: Cut case. Ne njia orkesi. Sawa. Ne jengiro. Mashukunye. Nang.
0: Mental.
1: Raja maji wele baya.
0: Enkang.
1: Ni rujo. Kagra ya na kara yesi gibi. Kagara jo mashugunye.
0: Ana duang.
1: Ayinyo. Ne jori nang. Ne mayuwa mo. Keshule la bayan. Ongoronye. Ne shula. Wala lashe. Wenga nashe.
0: Tangkaji nabo?
1: Tangkang.
0: O tangkang.
1: Yes. Mwere nene jiangkang. Bagi duona. Maybe abagi nyane
0: mpulot.
1: Abagi nyane mpulot. Nia kompao nabo natinka jitofauti. Yola joka nyere jokotini. Ne jokotini. Kera haki.
0: Kaya sepata.
1: Ena mama.
0: Ehe.
1: Bebo ya shata yankangenye. Arakasan. In fact, diya kakilo jamai.
0: Oi. Ehe.
1: Itu mengkera inu.
0: Yes.
1: Sawa. Na itu madole anakera inu kila wakati iniyo. Kake. Mbaka poke nagepe shugunyo uzunda buitata. Tenin tabaya. Asheti nyo. Ena duo ang. Narejana rumono nika yu. Amweze jo. Kera lunga ni kera entitlement.
0: Yes.
1: Pesha ragini a separate matrimonial home.
0: Ashara yang eka kenenye.
1: Mena lasima vea manya nang nati
0: matasa
1: negiwe. Asho nati relatives linunu. Nere jokita si wara musilamu. Na wara shiryo silamu. Na ki oro le na responsibility nye. Asho kifio lebi yungore ndomono nye. Ni yungore sini yungore nye. Etuta kena adoro masa.
0: Yes.
1: Mbaki jokita yungore ando yungu. Ni yungore sini kare yungu nyo. Ndo yungi jokita. Kake diya kake mena lasima vea mboita. Inde ne manyayi.
0: Dekai.
1: Na manyse ninja.
0: Okay, kage nera mabo.
1: Ni ngoro doje ni ngota kata kati dewe.
2: Emanika yoge ela denka. Amosabu ge ndora denye tia drinki shuya.
3: Na wali Yesu nejo kya. Nejo miure ishu. Wale abaiki tata. Mtunga maki interio.
2: Tia tuwa mayana tene enga muru rile nyurada. Oishu yoko siligi.
4: Sila kwa lagrala maasa ene medo ya garanga ya ena ishu.
2: Nekwa ni mwoti ya tuwa marida.
5: Enko robilenka.
6: Where about your relationship in Washington, Indiana? Where

0: Yeni juga lo tadi yang dugu yang pun nakai pang nalo nai posha.
1: Yeah.
0: Na ada yang kawari yelo.
1: Oh yes.
0: Nalo ada yang kawari.
1: Yes.
0: Ni juga ada nolo nalo tu masa. Miki menu.
1: Miki men men nyar ada nyar sakake. Cakai ipik dolu miki menu aje. Ada yang nara ngiru. Ada yang nara chefu.
0: Orang orang pilot tu napi tu. I'll tell you for free.
1: Yes.
0: Na kaya dor kiunguri lekali kiunguri.
1: Enak ada orang ngelle.
0: Enak ada. Kita orang kababa, ngapa tu?
1: Yes.
0: At least ni kita kerana kari rona siapa ni kerja. Ada yang tomono ni negara kita nol. So aku nabi.
1: Oh. Merah angkai kita nol. Lihat di sini yugu.
0: Ia hanya dua masalah zaidi. Iki janjul dia lino.
1: Nampak ngasak.
0: Yugu lajo.
1: Merah cuci. Nampak ngasak ingkara.
0: Ah ya.
1: Ya.
0: Nampak dari garasi.
1: Ini jalan yang ini kita jalan yang niar.
0: Boleh no rasi. Yani. Kaje ini. Orang dua mukit kiti mi. Dalai. Orang Allah balu semasa. Mikemen.
1: Yang ramu no niar.
0: Ya. Mana dia mukit kalau sanu arbisho tak dekai. Yang murai sanu Allah yang kepasha.
1: Yes.
0: Ayo nasi nanu nabila ideru.
1: Yes.
0: Hei jom bikin menu.
1: Yes.
0: Hei, kaki. Kita kasi jalan jalan ner muruak.
1: Kamu kaya nyor nan muruak losing kau lihat juga. Kau naru doa nasi bugu doa si digimbo. Anak kaya orang tu jalan kasi. Orang beri ramai si ini test sound test 1 2 1 2. Nemu hil losing kau lihat. Nenjor nenjor. Ero. Bela kaya nyor si bukan mengoral doa si ini buat asas.
0: Pening.
1: Nero nemu losing kau.
0: Nenjor kaya kata antar punya gilolan. Kaki. Ini si jalan muruak baik saya ingin ni.
1: Oh turukin.
0: Oh jangan nabu amador muru na jila.
1: Yes yes.
0: Enkitok. Nasi sei poken. Urepe o isa uni enkawariye.
1: Yes.
0: Eton dua ketio enkito tambo ka uni.
1: Yes.
0: Erore de ngape.
1: Yes.
0: Urepe ni ngol tukutne jo enkara ampa ngasiye. Ngore de nemutu nyina.
1: Se ondwe na ni nyana ra network biashara.
0: No. Na baya do ini.
1: No kya sa ngide na ni nyari ya. Te biyo la jori biashara ni enkishoro to. Ke baji.
0: Yeah. Amado na imeke gilengkej. Ni miki kurta ngkong.
1: Yes.
0: Imeke gilengkej.
1: Yes.
0: Yang ngapi lo tuh aro?
1: No, kita mai baru nanu ayau segiri jinu iya nyumbang.
0: Ah, set pemain.
1: Amir yang kisah orang nabo nanya lo bololi. Nabo ini dugu dugu naik muang. You see, nello dua entah mana ni pampana, mana ni nana yul.
0: Mungkin jadi suci dari bukan entah mana kerumari tu. Kau kaki juga rumuruak. Jaga pihak aku comfortable. Abah tu ina level ni tak bayar aku comfortable. Lepas itu dia ngatur narasi untuk mewah sahunis orang mana kawari.
1: Okay, orang yang naya dan dulu nala ya. Orang begiak pun sama kagai cangkir.
0: Iya nyaw.
1: Naya. Naya juga dah ke badai.
0: Nas orang nana sah.
1: Iya.
0: Mau hasil. Bagi nabo dabo dasi itu.
1: Ninya orang naya rabaya ni ina lasi hasil. Nasuhnya, nu arah naik.
0: Bila tu nasa?
1: Arah naik menti.
0: Anak je kalau siapa lalui, orang lalui lalui jadinya saja. Orang yang perlu nalu dulu siang kalau.
1: Yang kalau lalui bagus. Yang kaji dulu siang orang yang mana ni? Aku kalau biar lalui kan, entah mana lalui yang kaji.
0: Paman musuh.
1: Oh ya beradu ini terusnya.
0: Nde mara tu pesa isi dona lenta kake nyono longe dura rei mekotra jene soko faster te simu no ironya star 666 hash ni tumoki regelo osanduku boti yetu ile legend jogi ni tumoki peka pin mpesa nera uketi mpesa isi dona lena aggression dalunganak mpaka nkalusu ni bunia 300,000 shillings na ende msia dalungani obidi manoto kuna rupia ni te simu no ironya star 666 hash tege lo sanduku boti yetu ile legend jogi ni tumoki tarade peka pin mpesa nera utanyo Orang yang pernah dua pesa itu ni juga yang pesa ni lo option 7 ni orang biar pernah kita withdraw ni you, wajib untuk kita grant ni you. Naya proses agak star 666 hash. Tegelo sandu bo, sandu kobo. Tepeka pin itu mungkin ada.

0: es un gran angkanya oleh ni moni esli gajero ni angkanya nama iana kali boleh masya Allah monton orang buat aku nasi na kejelo moni jere hega oleh tiro rice professor kita lagi dek hari guna kento mo nai pernah nake mali nata isulak nake yang nai bosya on kali ya ka rom kapi oleh tiro rice bos isi usan lalu nga nadi nake angkanya mampasa ori nake yang kita ina tomo na buat nake bungo merah bagian kolong nata isi nadi nana tomo no isi te na ori yang kita sabun na yang karya kang ada show ina bosan yang orang kehilangan tiada bosi anda isi ajo kanya kerana dua poli sulak nak ke to mbah biasara to lay so tua ka to setin hemunak tiada bosi ka to madina rumah nak ke to te sesunal lunga tiada bosi ingkabi na orang kerana kalau ni moni kiri lawan tempatnya to say na bunum Ibang ma, walau sebenarnya kita kira sebagai separuh orang dah terus si James Terome. Iklimun siasat ni, pemilu kena kahit yang lagi irban no tengkar sudah lusun rasa gemali omas awal tu kena kah. Makan aku lawan ni, jauh kelihatan ilo kuaka ni pun tu ibu bayau tangkerenye. Pemilu kena kah yang terus si Allah kau wenyal seriani. Ibang mana ibang gay? Ira sih kemau ikut berakun tiada logo Magnus Mandai ne, yang oleh beri jasa buat joker orang orang fokus ni separuh pegelo, ilo logo kau yunin jemante, ne merai lelo kuagi tu logo, tongka uli lekaun dina yang karena logo.
1: Sisi sio wanasiasa, lakini mkitusukuma kwa hiyo laini hatutaichukua vile. Mambo ya guni zi, mheshimiwa, na hao wengine wanatafuta viti, tuache kabisa. Msimame na miguu miwili, msiyumbe yumbe. Kama mambo ni mbaya sema ni mbaya. Na mzungumze na wanafunzi watoto wenu, wawache kuchoma mashule. Kama mtu lazima achome shule, achome kwa mama yake au kwa baba yake.
2: Hapa ndio sisi hatuna guni. Na kila mtu hapa ako huru kupiga kura pale anataka. Hakuna mtu atasukumwa kupigia mtu yule hataki. Hata mimi naenda kuomba kwa kunyenyekea. Ile kitu tu tunachunga ni amani yetu hapa Narok. Tunataka kukaa kwa amani, tunataka kila mtu afanye kazi yake kwa amani na hatutaki fujo.
0: Erona ke hegra ola kesheni lori kali bunge ra polos kaun rega jua domo sesole bilisha yang mudung kori yang lopi nda mudio bunge erengku kona tiro koya ori naga gairo tsang kau lele ilo sia sai ni pangon naga utro bunge ri nda mudio haya lagi jame musole kan jori jang kala kenya mali naga ama intelo naga ro naga ima erori mona jo kenya mal ramna rega ro parna yang kesoma ira bara bara ni ne mero ro naga seiti jita mudio ha ne rasa paga sia woro isola kena ke teoro pina ke basari naga naga inyala erona ole bilisha ro bunge jo milio Angkai neseri kali, hodu nesho mana way bangadi serikali nanti ada kore, orang isulah mulutan.
3: Ejar awal lagi esba, hamba serikali, esba. Abu dah malang orang is, dulu hari orang is. Ejar dulu hari kita orang ulu hilang bukian, hamba awal serikali is bukian ini, ulu hilang lagi aja, dah central lagi lembir yang kongo. Iki ruh layuk, onru iye, orang apa sini, orang PSS, orang body, orang missions. Ajar nasa nana, hari mera, hari ini negara bayu. Kalau kita ajar biar hamba ya, naga esba. Orang halam itu pun dah rugi sahre. Orang kiri yang ada heraga kawan, orang kiri kesinju ada heraga kawan. Tiada ruangan jinni. Bayi ingat kendari, ajar nasi nanu. Naya kiri nerobi. Ayah kencil lagi. Naya biar ada banyak lagi hembo, hembo lagi orang. Pakai sih kiri, orang lesen roll biar. Apa yang malin ni kira? Apa yang kariak? Apa yang pada barang ni? Apa yang sugul ini? Apa yang kikir ini? Ibu lulu.
0: Ore saimi rangka kenyana agashukunya kaishukulomuna Ore kulia kumbuko Jere bina bompo intine rana abishira maayin FM Kajinono Steven Wele saringi
4: Lomonto ndurubu Tamayin FM Mayan Igdesheni naritutulushulema Etashoma Nenyora sambur Oichamus lambaringo Esula telekipia Nenyora kajado Nete jenga yenaro Ashamu Ye oitabeke yuokini Maile patenibo
5: Mayan FM

0: Sebarasi ya kau yang kaji bawa nanya rala yo nak iya nyo majana alirora.
1: Kabisa.
0: Jabo num ya habi nyora rara.
1: Yes.
0: Jabo num majana.
1: Yes.
0: Nejo doa nyora yang kaji bawa nejo. Amajana lolo tau nyo usotua aman jadi nyo gerang kai.
1: Kabisa.
0: Amajana lolo tau nyo usotua aman jadi nyo
1: gerang kai.
0: Yes. Doa nak gerang kaji bawa na. Endo nyora rara.
1: Kabisa.
0: Amgai ya endo majana dekajaja.
1: Irurara. Yes.
0: Kaji doa naranya ni naru sim nanti. Naru sim Nandi
1: ninga
0: yolo shulo jo ala Tanzania
1: kabisa.
0: Aha, good morning.
1: Good morning.
0: You smile leo.
1: Eh?
0: Yeah.
1: Leo ni ile siku.
0: Je noro le megwenya.
1: Mikira ko dolara.
0: Yeah.
1: Mikira ko dolara.
0: Ai
1: ora mjogo.
0: Ana amenyeni. Okay.
1: Eh. Ora mjogo robi robi. You have to smile. Bi mara nyana ngunji su denge robi.
0: Mira bila rapi.
1: Ai bana irobi leng.
0: Kaki dari dari apa? Kebulu. Negera engkura na bayu dua leng. Nda sungguh lah leng kan.
1: Kengkara
0: irobi. Ah jadi mereka gesibor. Tumira lorok. Mereka gesibor.
1: Tumira lorok.
0: Mereka gesibor.
1: Yes.
0: Yes. Mungkin orang nasai nol mereka gesibor gaja. Kosi. Negeri nane lo lebar bemerino.
1: Bemerino.
0: Lorok.
1: Lorok.
0: Di untuk kebele kan. Eh kolongai woye.
1: Kijabai shomoye.
0: Kolongai woye.
1: Kijabai shomoye. Yes.
0: Kumpi deh bagian sisi na.
1: Yes.
0: Oh. At least. Eh. Yang sana suara lain.
1: Yes.
0: Mara nyamadi. Dolar jo Irobi.
1: Kabisa.
0: Irobi.
1: Irobi oleng.
0: Nemi sih nol shoro. Jangan sana dapat lihat dulu.
1: Yes.
0: Lalu lagi lana ragi juga iya na nur na era.
1: Nampak lagi yang kiri.
0: Kita jual nol shoro lagi.
1: Lalu lagi bentamos.
0: Ayo nasi nanti
1: pelan. Yes.
0: Kita lalu nol shoro. Nol shoro na emukar darah na aji nemukorogo.
1: Yes.
0: Nol shoro na emukar na kumasih na emukar.
1: Nemukorogo.
0: Siapa mukorogo?
1: Yes.
0: Nai rumah yang kurang. Nada juga banyak.
1: Boleh boleh.
0: Miara dua lah balen nyala deh. Ada nasi nana. Dah aku rasa dah yuli.
1: Ya rasa bos.
0: Yes.
1: Yes.
0: Kami salah ni mengkari besar dulu ngajar ayo subari miara nyamali. Nih yoki ya. Nanti jadi kung kuno nih jadi angkaya nashe. Nih jadi naya pun kari besar. Nashe tu jual balai murung kamu. Nyalah rasa gini. Kira yoki kira tu jual udah nikliya.
1: Yes.
0: Nashe orang itu doy. Nashe orang najiem buli. Nashe orang ngalap balai. Lama bingung nang kau jual yerio. Na boda na dia na loyo ne ne murunga radia na mu aja na sana bila yelo ne kake kijirano ni mirishi no la brala aga la brala yuju murunga ala sado yuju murunga brala yuju la graju atini ndo kabisa
1: yes ide karibu
0: yeah karibu sana ndio kwa la brala ne ne kitlo na ra ni weji na jiru
1: yes
0: ni ki boda ni weji ga na da yelo we sia irene na sere ngaja amiri japo ni mirishi loya ni ako na ngi ngaja na sere ngara kina ngara kido na ramata ne pokina ke Hebu nanya nanya jor laporan lagi besho. Jor nanti saya ingin nak aku pergi jor dulu. Bagaimana kerja? Tadi bagaimana aku?
1: Bagaimana aku?
0: Bagaimana aku? Yes. Jor nak ketol dulu dengan atol. Atol kabisa. Kalau misalnya lain guna media marah dia bapa kasangka bi.
1: Sanane?
0: Eh, mana papa nasib sasi dah?
1: Sanane.
0: Sanane. Yes. Miki.
1: Iu orang yang jadi.
0: Anak ini siapa? Kau ini siapa? Aku na mera neboi.
1: Anak ini jadi nama rayu. Nejro. Sa
0: sanane sa kumbeni sa karibu sana mara bolo garu miro wina poina wina garu miyo karibu sana tuado yaji ora
1: oramati
0: ora yani ja nene gura naji ene box
1: kabisa
0: na gara lodo kwa gura nola inu kama kawaida
1: ronya
0: star
1: six hash
0: yes
1: nila gilo box tobo tuara wale lo boxi le adokalo yira nyora iri wale lo boxi nye eginjo option ni big mpesa pin
0: yes
1: Nisewa ni anyo mikrofoni misita na inoto toki tini wodi.
0: Arenga na malakuwa?
1: Yes.
0: Ndiyo juu kanya kwa tiga sana zinio.
1: Atua
0: system.
1: Yes.
0: Yakaribu sana. Online ini nguni, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtara arola sula ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko fasta na enkigura neginjoro biani teleleki. Ronyake star, 666 hash nige loro boksobo tiatwele. Wari telelo bogisi, neta zawadini na abasham. Tete marata, peyi ea kwa le sula ni. Kelele kwa ling, ironya star. 666 hash nidi maini la isuliempi saisi dana tereshota doropo lingi
2: ure male nanyoke kira mate shoye enti ya masi Emmanuel Elegisele
0: nchangaya na shi
3: Damayana yo keto ripo intonation
4: nebo PK Leon aka Saita Kwenye
5: kaya kishu murugana rangar tatanish murugana ibala murugana rasaka research olopeny
4: ke maki nikingwa nare sia solo shole Kenya tenebo ni atwangisho
6: kore ntuki na gerar masala neri kore all tungana ona virolo shole nye saki
4: tia atwanga Kenya MINFM
7: jage biyaku o senetai la gora rukasilino ibiso jeso jagor gafane ninguwe nashomara na nashomara eti ndo kitu
3: kio lome Jumatatu perabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kede kene
4: mga Kenya Mbaya
1: kabisa nena di app nikijue eni media max waves na wale ningu la intini yu niru mena amp

0: Crystal Music.
1: Urebi otisho suamtorma sani ne otokarsisi show wenta isire sidai kake bogata kijo itaramata suamino nogumeto bulu eta biotisho sidai na teninche mbuli na shiam nena haike mnyama njimbi netobiraka genkishu ontari tena kila shoti ngishu na araposho aragine na namu ya ashua ngishu mpeku ure haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho suamino nogengulun oluige netasiku mbuluno tenye naisho siya ngulun nebori muyaritin etumoyu haike mnyama tongibi mod enkilo nabu nkilo yare nkilo imiet ometabagi nkilo itomon neku meto arbarago nilimitu mbulioi narisure so menyanaga tabaikilduka ile agrovet likita aniki ngilikwanu mbulioi e haike mnyama teramatare nadova oso minunoga ori easa nikibagini
2: ore pokin ojoma ore na ushinde nini ndai rata poke
1: egin tabaki yetu ndire ndino
3: ole laba bana na mashuru kajabe katovu kalara esa
1: tini inga malo mono sino ne juruno
4: kana ji Samson ole gewan
5: kajino no Steven ole saringe
4: kaji timo di torken
1: amwe ki langir ke jege niki burbur ke li osubugi tenko bo kin na manyor masani
6: asragi na bombo indina afshana maye ne fm ti adu ole gilgo sendro no lo lushira transmara
7: asragi na bombo intile maye ne fm ta ga ondore ke juado
8: asragi na bombo indina afshana maye ne fm ta ka ondena ro
1: la sirak lang lolo mon o jengkariano na dede
8: kajian karena daya da seneya
7: kaji David Ole Saini
6: kajian karena Elias Kidiapi
1: ningama tembolos ultinen dino etia wangan o gereshota tena baikiasa
9: Mayan FM.
10: Kabisa ni kenda yolo nage yemba sidae na jo eji itiniu nage ni laso jaa imba po kena ipetra World Cup 2026 na sidae nage mba tentira kinage urage vila arum nage kunaba po kin ilu naga arum kunaba po kin munage K24 Live Stats ure nage ina K24 Live Stats na irumu inaga shoma arosu jai munage K24 TV K24 Plus o K24 Digital tata munaga jo tuko ground na K24 Live Stats ilu naga langa ma ina na babo kin na ipita nage World Cup 2026.
9: Ewangan Ulu Show Mayan FM.